Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Kau cantik hari ini. Masa kemarin enggak sih? Sebenarnya kalau kita dipuji hari ini cantik itu malah bangga atau malah kayak nyesek banget ya. Berarti kemarin-kemarin enggak dong. Nah tadi Grace sudah bahas ya di pagi-pagi standar kecantikan orang Indonesia. Dan sekarang Grace mau ngebahas nih standar kecantikan orang-orang di China, Foxian. Kalau Indonesia putih, tinggi, rambut panjang, hitam ya kan? Kalau di China ini lebih ekstrim lagi, jadi standar kecantikan di China itu sangat-sangat menekankan pada kesempurnaan fisik nih. Jadi kalau orang cantik dinilai dari kulit yang putih pucet, wah ini sih kalau kita di sini kurang darah sama kurang duit ya. Jadi kulit putih pucet itu sebagai simbol status sosial dan juga kemurnian kalau menurut orang-orang di China. Kemudian standar kecantikan di China itu juga berfokus pada orang-orang yang mempunyai wajah kecil yang berbentuk V dengan dagu runcing. Kalau kita di sini agak ngeri ya kalau dagu runcing banget ya. Tapi banyak juga sih oplas yang pada akhirnya mengikuti standar kecantikan di sana ya. Foxian, pernah nggak sih ngelihat orang-orang wajah dengan yang operasi bentuknya V dagunya gitu kan? Kalau Grisma W aja udah seneng kok ya. Kemudian juga standar kecantikan di China menekankan pada orang-orang yang bermata besar dengan kelopak mata ganda. Oh iya iya iya, Grace sering lihat di konten akhirnya mereka pakai sesuatu gitu kan di atasnya biar bisa punya kelopak mata yang ganda. Dan juga standar kecantikan di China itu menekankan pada tubuh yang sangat-sangat kurus, bahkan memiliki pinggang yang sangat kecil. Wow, pahanya dia segede lengan gue. Enggak lagi pinggulnya mereka segede lengan Grace ya kan. Ya emang kadang-kadang lucu-lucu ya kalau misalnya kita lihat standar kecantikan ya kan. Tapi kalau Grace pribadi sih udahlah jadi apa adanya. Kalau misalnya lagi males perawatan ya udah gitu kan. Lagi males dandan gak apa-apa keluar untuk gak make up-an. Dan topik phone call kita di pagi hari ini Foxian, kita bakal ngebahas ya tentang pretty privilege. Jadi di mana seseorang harus tampil sempurna buat apa? Biar dilihat orang-orang gitu kan, dilihat oh ini kayak banyak duit nih, ini kayak tajir nih. Tapi kalau Anda sendiri pernah gak sih kayak diabaikan gitu kan karena penampilannya yang lagi biasa aja. Mungkin Anda keluar rumah dengan gak mandi, dengan dasteran, dengan gak dandan gitu kan. Kalau misalnya pernah boleh dong diceritain ke Grace di WhatsApp di 087884x102. Kalau Grace pribadi ya, mandi itu cuman pada saat mau pergi. Dan perginya itu tergantung kemana. Kalau kerja, kalau siaran baru mandi. Kalau cuman antar anak sekolah atau ke pasar, itu gak pernah mandi Foxian, walaupun itu siang atau sore hari. Jadi lebih ya udahlah bodo amat ya kan. Tapi misalnya pas ketemu sama teman atau ketemu sama orang-orang yang dikenal, ya agak minder juga sih. Kalau Foxian pernah gak sih punya pengalaman diabaikan ya karena penampilannya yang lagi biasa aja? Biasanya di mall tuh, di mall kalau di lihat orang-orang kece, apalagi dagang parfum ya kan. Kalau orang-orang kece pasti langsung disamperin sama self parfum, ditanyain. Tapi giliran kita yang pakai baju biasa banget itu gak ditoleh Foxian, dilihat aja enggak.

0: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: Transformasi sangga-sangga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangga-Sangga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sangat-sangat sing ada lawan.

spesial buat kakak Mamik Imam. Hai, selamat pagi yang udah pantengin Grace ya dari live TikTok. Mau ngirimin paus katanya tapi belum bisa terima gift. Kenapa Grace juga gak ngerti? Nanti ya tim sosmednya datang baru ditanyain ya. Pausnya dikip dulu, teri aja dulu gak apa-apa. Udah gitu mau ngirimin makanan juga. Asik, ditunggu ya Grace sampai jam 10 di Fox. Emang suka dar-der-dor Grace ini ya. Tapi by the way Foxian, tadi sudah Grace pil ya untuk jadwal Piala Dunia. Itu rata-rata mainnya subuh semua. Dari 4 pertandingan, itu mainnya 3 subuh. Yang pasti harus kerja besokannya, kebayang gak sih di kantor tuh kayak gimana? Ya kan, bakalan ngantuk, bakalan lemes, kurang bergairah. Mungkin sudah waktunya Anda untuk memikirkan saatnya Anda membuka usaha menjadi CEO di perusahaan Anda sendiri. Ya kan, karena kita gak pernah tahu sampai kapan sih kita bakal kerja gitu kan. Jadi siapa tahu memulai dari sekarang untuk membuka usaha. Kalau udah punya usaha jangan lupa dipromosiin yang gencar ya kan. Mungkin bisa promosiin ke melalui Fox Radio Bali nih. Karena kalau Anda memasang iklan di Fox Radio Bali itu dijamin usahanya bakal didengar di seluruh dunia. Gokil kan? Dan lebih gongnya lagi, di bulan Agustus ini ada yang namanya promo. Jadi Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Selama periode promo ya, Anda bisa menikmati diskon sampai dengan 50%. Dan tenang aja, untuk harga yang nanti Grace sebutkan itu sudah termasuk sama PPN dan juga PPH ya. Jadi gak ada gono gini lagi. Dan dalam satu paket Anda bakal ngedapetin 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio. Jadi adlibs tuh iklan yang Grace bacain kayak sekarang ini ya kan. Dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget kalau Anda lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif, udah langsung aja ke Fox Radio Bali. Tapi inget ya Foxian ya, promo ini hanya berlaku untuk deal dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi masih ada beberapa minggu ke depan, mendingan buruan sekarang dipinang karena slotnya terbatas ya. Jangan sampai kehabisan slot. Langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau bisa di 0819-3758-8899 sekarang juga. Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Simply the Best Station. Sangat-sangat asing ada lawan Adele, Send My Love. Spesial buat kakak Kadi Afika ya, di selan bawah kajel Margaret Abanan. Terima kasih banyak udah joinan ya di 087878-4x102. By the way, Foxian, Grace pengen cerita deh. Nih ya, ini kejadian bener. Jadi hari Selasa kemarin, Grace kan ada acara keluarga gitu. Kemudian, di tengah-tengah acara keluarga, tiba-tiba adik Grace tuh sakit perut hebat sampai gak bisa berdiri tegak, menantang. Kenapa tiba-tiba jadi SID? Nah, kemudian Grace lagi gak bosok sangat-sangat. Akhirnya karena dia udah gak tahan banget, badannya sudah pada dingin ya, dan sampai muntah, kita langsung bawa ke UGD salah satu rumah sakit ya kan. Akhirnya dari dokter di UGD bilang kalau itu harus diinfus dan juga dimasukkan paracetamol dosis tinggi untuk mengurangi nyeri yang hebat gitu. Karena pembuluh darahnya kecil nih Foxian, sampai 4 kali gonta-ganti ya perawat, kemudian juga ditusuk tangannya, dicabut lagi jarumnya, ditusuk lagi 4 kali sampai adiknya Grace udah nangis-nangis teriak-teriak karena bukan cuma sakit perut tapi tangannya sakit untuk dicari pembuluh darah dan pada akhirnya gak masuk-masuk itu jarum infus kan. Dokternya bilang kalau misalnya hanya diminumin obat nyerinya terlalu hebat jadi ini gak bakalan efektif. Kalau biar bisa segera hilang sakitnya itu harus diinfus dan juga dimasukin obat penghilang nyeri gitu kan. Akhirnya nih yang Grace udah gak tahan nih, udah deh mau pulang aja, gak usah gak apa-apa, diminumin obat aja. Sampai di rumah, Grace langsung balurin pakai sangga-sangga yang ultimate. Ini beneran ya, ini kisah nyata hari Selasa kemarin. Grace langsung balurin pakai sangga-sangga yang ultimate, dia belum minum obatnya karena dia belum makan ya kan. Karena dia sakit perut jadi dia gak bisa makan daripada kita takut kena ke lambung. Udah balur dulu pakai sangga-sangga ultimate. Ini beneran ya, 10 menit kemudian sudah mulai reda nyerinya dan dia langsung bisa makan, langsung bisa diminumin obat. Jadi memang seefektif dan semanjur itu sangat-sangat Foxian. Cuman kemarin salahnya karena Grace gak stok di tas, karena bawa tas kecil kan sok cantik nih ya lagi acara keluarga. Bawa tas yang kecil gitu kan, jadi gak masuk sangat-sangat yang ultimate. Karena Grace stoknya itu yang ukuran biasa ya, padahal ada yang travel size tapi saya gak punya. Jadi ini pelajaran penting untuk Anda kemanapun, kita gak pernah tahu kapan sakit itu menyerang. Lebih baik di stok aja minyak sangga-sangga di tas ya kan. Jadi kalau tiba-tiba Anda sakit perut atau mungkin juga Anda tiba-tiba mual, itu bisa langsung dibalur, gak perlu nunggu sampai sakitnya makin menyebar gitu. Tahu sendiri kan untuk sangga-sangga ultimate itu minyak balurnya menggunakan 140 alami bahan pilihan. Wuh, jadi kebayang dong begitu dibalur, pes, rasanya tuh enak banget masuk ke dalam pori-pori terkecil. Dan juga untuk yang ultimate ada aromanya sentuhan bunga lavender yang bisa juga menenangkan pikiran. Makanya kalau Anda mau memborong produk dari sangga-sangga, ada dupanya, ada minyak balur yang udah mendunia banget, ada skincare-nya, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali ya yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar Pasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Seru kan ceritanya Grace kan? Ya seru lah. Sangga-sangga sing adalah one.

0: Bali Simply The Best Station. Sangka-sangka asing ada lawan David Guetta featuring Softek. Oh enggak ada ya, Softek. Di request sama kakak Rezi, selamat morning di seputaran Seminyak. Terima kasih banyak ya, dipanggil tante banget gak tuh Grace ya. Ah yaudahlah, terserah Foxian aja mau manggil Grace tante kek, mau manggil om kek, mau manggil kakak kek. Yang penting Grace masih muda. Canda ya. By the way, sekarang kita mau bahas topik phone call kita pagi hari ini. Jadi tentang pretty privilege. Pernah gak sih Foxian ngerasa diabain ya? Hanya karena apa? Karena penampilannya lagi biasa banget. Mungkin lagi keluar rumah gak mandi. Mungkin lagi keluar rumah gak dandan. Atau pakai daster gitu kan. Niuka ngapain sih nelfon-nelfon? Halo sobat pagi. Ini di on air loh, ini di on air loh. Eh Yuka, ini lagi di on air, lagi di on air.
1: Bukan yang itu.
0: Ini apa sih, ini mau telepon on air gak sih? Ini lagi di on airin.
1: Gak apa-apa.
0: Oh iya oke.
1: Topiknya adalah soft spoken kak.
0: Oh iya oke. Apa tuh, apa tuh, apa tuh?
1: Ada kayaknya salah buka deh.
0: Ih, masa sih? Bukannya pretty privilege.
1: Kamu suka bukaan sih.
0: Ini tanggal 9 tahu. Ini tanggal berapa sih sekarang? 9 Juli. Ah?
1: Beda kak, bukan di drive.
0: Yuka, terus gimana? Ya udah, kita bahas. Kita bahas off air ya. Kita iya udah oke. Kita lanjut yang ini aja ya.
1: Gak apa-apa.
0: Ya udah oke. Malu dah. Aduh Foxian, ternyata hari ini Grace salah topik. Ya udah enggak apa-apa, dilanjutkan aja ya. Nanti habis ini Grace bakal telepon-teleponan sama Yuka, kita bahas untuk lebih detail gimana narasumbernya. Ya udah, dibacain dulu aja. Selamat pagi nih, ada kakak Camboiz ya, Camboiz. Katanya gini, pernah saking biasa penampilannya ya, satpam aja nyangka, aku lagi nunggu jemputan hidup. Aduh, nunggu maut dong ya. Biasa aja sih kak, penampilanku tuh pakai sendal jepit, terus lebih kenyaman aja gitu. Pernah setor tunai di salah satu bank, terus gak digubri sama tellernya, padahal dia gak tahu kalau aku nasabah prioritas. Prioritas apa nih, diprioritasin karena kreditnya macet mulu. Udah gitu kakak Fatma, selamat pagi, hai. Katanya pagi Kak Grace, saya dulu pernah nih suapin anak di depan, pakai daster agak bolong-bolong. Terus ada tetangga kos nanya, udah lama kerja di sini? Lah, aku dikira tukang ngempu anak ibu kos, pas kebetulan ibu kos juga sama-sama punya baby. Dan yang nanya tuh anak kos baru, tapi emang aku kucil banget sih, sejak saat itu gak mau lagi keluar rumah, keadaan rembes ya. Pokoknya harus cetar, oh jadi keluar rumah pakai apa? Pakai gaun ya kak ya, gaun pengantin. Salamnya buat suamiku Usman Fausman, I love you. Grace yang wakilin ya, love you tuh kakak Fatma. Hah, iya ya, kadang-kadang kayak gitu ya. Kita pakai daster gitu kan. Terus ditanya, udah lama kerja di sini. Emang agak susah sih hidup ya. Kakak Boy Gusta, bisa-bisanya topiknya ketukar. Iya lagi. Aduh, gimana dong salah lihat tanggal nih. Masalahnya kita harus telepon narasumber dan narasumbernya udah didilin sama Yuka. Emang ya udahlah ya. Masalah banget gue. 2 hari enggak siaran, sekalinya siaran bikin perkara. Maaf ya.

0: ันกองดอง
1: ฟอนกองดอง
2: ฮะฟอนกองอีอาป่าอันซิฟอนกอง
0: ฟอสอันกอง
3: setelah terjadi drama ya, drama panjang, drama kumbara. Akhirnya sekarang kita bakal nelpon narasumber Vox ya. Terima kasih banyak ya untuk semua yang udah joinan ya. Yang udah dengerin Grace dari tadi juga, yang sudah live di TikTok juga boleh. Makasih banyak. Hah, panik gak tuh ya. Oke, sekarang kita langsung aja ngobrol. Kita telepon narasumber kita. Jadi ada Kakak Titut Esti Kuswardani ya, selaku psikolog. Kita bakal nanya-nanya nih tentang pandangan sebelah mata dari orang-orang ketika kita lagi gak dandan atau lagi gak well dressed ya kan. Kita pakai dasteran lah, pakai apa segala macam ya. Halo pagi Kak Titut.
4: Halo pagi.
3: Selamat pagi, bagaimana kabar?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Kak Titut, maaf ya, hari ini langsung tiba-tiba banget berbelok topik kita.
4: Oke.
3: Jadi pagi hari ini Kak Titut, kita lagi bahas tentang pretty privilege ya, yang sekarang tuh lagi rame banget di sosial media, bahkan negara-negara tertentu juga punya standar kecantikan gitu kan. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud sama pretty privilege dari sudut pandang psikolog?
4: Oke, kalau di media sosial mungkin lagi ramai banget ya Kak ya, tentang isu privilege ya.
3: Betul-betul.
4: Tapi di dunia psikologi, fenomena ini kaitannya itu dengan bias kognitif ya. Kalau disebut itu namanya halo effect.
3: Oke.
4: Jadi, otak kita itu secara otomatis itu membuat kesimpulan yang instan ya. Jadi, kalau misalnya seseorang punya penampilan fisik yang menarik, diplisting ya, jadi kebanyakan otak kita akan langsung menganggap bahwa oh mereka juga punya sifat positif kok yang lainnya.
3: Okay.
4: Ya, pintar, ramah, jujur, kompeten. Padahal antara penampilan fisik sama apa namanya penilaian yang selanjutnya gitu ya, secara sifat-sifat itu nggak ada hubungannya secara ilmiah. Jadi ini hanya bias di otak kita gitu.
3: Okay.
4: Kita harus melihat penampilan fisik seseorang yang looking itu tadi.
3: Sebenarnya kenapa Kak? Penampilan seseorang tuh sering banget kayak jadi kesan pertamanya yang tadi Kakak bilang kan. Kalau misalnya ngelihat orang yang mungkin dengan pakaian yang bagus, dengan good looking-nya dia, langsung kita anggap dia orangnya baik, orangnya jujur, orangnya kaya raya. Itu apa sih penyebabnya Kak?
4: Karena kita itu ya secara anatomi ya, itu suka paling cepat gitu ya, mencari untuk jalan pintas gitu loh, untuk memproses informasi dengan cepat. Jadi karena apa? Karena kan ketika penampilan fisik itu kan data visual ya. Nah, data visual itu kan
3: kat itu. Halo.
4: Jadi penampilan cara pasnya ya, halo?
3: Iya, oke. Okay. Ya. Boleh.
4: Jadi karena penampilan fisik itu kan data instan, data visual ya yang paling cepat ditangkap oleh mata kita. Jadi kita seakan-akan menganggap gitu bahwa penampilan, cara berpakaian, ekspresi wajah itu menjadi penentu utama gitu. Pesan pertama kita terhadap sifat-sifat di balik penampilan fisik tersebut. Gitu.
3: Oke. Okay. Nah, kalau untuk masuk dunia kerja Kak, apa penampilan juga bisa mempengaruhi ya seseorang itu diterima atau enggak gitu?
4: Ya, secara objektif realitanya ya, gitu ya.
3: Oke.
4: Okay. Karena penampilan fisik atau cara kita untuk membawakan diri itu sangat mempengaruhi penilaian dari HR ya, biasanya gitu ya, di luar di ranah corporate ya, di ranah pekerjaan gitu. Yang dimana tadi? Karena secara otomatis otak kita akan menangkap sesuatu yang instan yang ditangkap oleh mata, sehingga itu menimbulkan halo efek bias kognitif itu tadi.
3: Oke, Kak. Di Indonesia sendiri kan ada standar kecantikan ya untuk perempuan kulitnya putih, sedangkan rata-rata kulit orang Indonesia itu adalah sawo mateng gitu kan. Kemudian juga untuk perempuan harus tinggi standar kecantikannya. Nah, kalau misalnya nih ada seseorang yang tidak memenuhi standar kecantikan, gimana caranya sih Kak supaya kita bisa percaya diri nih Kak?
4: Oke, untuk bisa lalu percaya diri itu butuh proses yang panjang gitu ya. Jadi yang dimana pertama kita kalau standar kecantikan itu kan mengenai body image, bagaimana image kita terhadap tubuh kita. Jadi untuk membangun rasa percaya diri gitu ya, orang-orang yang mungkin kurang percaya diri terhadap dirinya, itu fokusnya adalah kalau dalam terapi ya di Bali Empower itu biasanya kita mengalihkan fokus dari body image ke konsep diri. Image terhadap diri ke konsep diri yang lebih utuh. Caranya yang pertama tidak hanya fokus secara fisik yang kita gali, tapi kompetensi dirinya sendiri. Mungkin kita harus menggali keahlian-keahlian klien itu secara spesifik, misalnya di bidang musik kah, menulis kah, memasak kah, atau kemampuan lainnya yang tidak berkaitan dengan fisik.
3: Gitu
4: ya. Kemudian membantu untuk mengasah soft skills-nya. Jadi untuk mengasah misalnya kayak kemampuan bagaimana kita bisa berkomunikasi yang hangat, berempati, dan tentu menjadi pendengar yang baik. Kemudian setelah itu dari setelah menemukan kompetensi diri, mengasah soft skill, kemudian kita lebih ke fisiknya itu adalah bagaimana kita mengapresiasi fungsi tubuh kita. Jadi enggak hanya melihat secara permukaan ya tentang fisik yang cantik itu kayak gini A B C D E gitu ya misalnya yang cantik putih. Enggak ada pori-porinya wajahnya.
3: Iya benar-benar benar. Kayak orang-orang bilang nyamuk aja kepleset.
4: Kita bagaimana sih mengubah apa fokusnya kita mengalihkan dari penilaian diri tadi, kemudian mengubah sudut pandang bagaimana sih bentuk menjadi hebat ya tubuh kita hari ini sudah sehat dan bisa diajak kritis. Jadi bukan bagaimana bentuk tubuhnya di mata orang lain atau di mata diri sendiri gitu ya, tapi menjadi suatu apresiasi terhadap tubuh kita yang sehat, lengkap gitu ya. Dan masih bisa diajak
3: produktif
4: nih.
3: Gitu. Wah, benar-benar. Yang penting bisa nyari duit ya, Kak ya.
4: Jadi kita harus meratapi gitu ya.
3: Iya, benar.
4: Kok kulitnya hitam gitu ya. Orang Asia kan memang sawo mateng gitu ya. Jadi enggak bisa putih banget.
3: Betul. Jadi, tapi intinya benar, Kak. Yang penting benar Kak, badan sehat biar bisa nyari duit. Kalau banyak duit juga jadi cantik katanya kan. Katanya nih ya. Kata sosial media nih. Iya. Tapi by the way Kak Tito. Oke, Kak Tito terakhir pertanyaannya, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh media sosial nih Kak Tito? Sekarang kan benar-benar semua media sosial gitu dalam membentuk standar cantik dan ganteng saat ini.
4: Duh, itu
3: halo? Aduh, Kak Tito jadi titut. Gimana Kak Tito? Boleh tolong dilihat?
4: Pengaruh media sosial itu sangat besar, Kak. Ya, jadi sangat besar karena apa? Media sosial kita itu mengaktifkan apa yang disebut dengan kalau di dalam psikologi ada teori perbandingan sosial.
3: Gimana tuh ini ya?
4: Jadi kalau dulu gitu ya, waktu media sosial ini belum semasif sekarang ini gitu ya, kita kan cuma akan membandingkan diri kita dengan teman sekelas kita.
3: Betul.
4: Atau dengan teman sebaya, teman lingkungan kita. Tapi setelah media sosial ini sangat berkembang dengan besar gitu ya, dan masif, akhirnya kan kita akan scrolling nih, banyak scrolling ya. Jadi kita akan mampu membandingkan diri kita dengan ribuan orang yang di seluruh dunia nih, yang fotonya ya, lewat di media sosial kita, lewat algoritma-algoritma itu, gitu loh.
3: Padahal kita belum tahu ya, itu foto asli atau AI juga ya.
4: Benar, gitu. Apakah ada filter atau enggak, gitu loh. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya, Kak.
3: Oke, siap. Siap, Kak Tito, terima kasih banyak sharing-sharingnya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf ya, jadi agak-agak gimana gitu ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Kak Titut. Bye-bye. Tuh Foxian, intinya udah ya. Terima diri apa adanya. Jangan ngebandingin ya. Jangan membandingkan sama rumput tetangga. Emang sih kelihatannya rumput tetangga lebih hijau. Tapi coba lihat tagihan listriknya. Pasti lebih mahal, say.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Olivia Rodrigo, Drop Dead, spesial buat Koko Niko ya yang lagi di jalan. Terima kasih banyak sudah joinan ke WhatsApp pribadinya Grace. Ini jalur spesial, jalur ordal ya. Langsung requestnya bisa ke Japri gitu kan. By the way, Foxian yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, sambil dengerin lagu-lagu koleksinya Fox Radio Bali. By the way, ngomongin satu single ini dari Olivia ya, Drop Dead. Tahu gak sih artinya apa, Foxian? Kalau kita menerjemahkan secara bebas, drop itu artinya jatuh. Dead itu artinya meninggal. Jadi kalau drop dead itu meninggal karena jatuh. Oh, kecelakaan. Gak gitu dong ya. Padahal satu single ini ya, Drop Dead, ini artinya itu tentang orang yang lagi berbunga-bunga, orang yang lagi jatuh cinta gitu kan. Jadi Drop Dead ini bercerita tentang awal mula jatuh cinta yang menebarkan. Dan istilah Drop Dead sendiri digunakan sebagai hiperbola nih Foxiar. Atau juga kayak ungkapan-ungkapan yang gemes gitu kan. Bukan tentang kematian, tapi rasa gugup dan berbunga-bunga yang luar biasa saat bareng sama pria impiannya. Jadi lagunya menceritakan juga tentang ngebayangin betapa indahnya hubungan mereka kelak. Aduh dek, jangan ya dek ya. Jangan berekspektasi terlalu tinggi ya dek ya. Nanti jatuh sakit banget rasanya. Mending kalau masih muda, waktunya tuh daripada dinikmatin buat pacaran, mending buat jalan-jalan, buat nongkrong, keliling dunia, belanja ya kan. Apalagi kalau belanjanya di level 21 mall. Jadi belanja di level 21 mall dijamin ya makin untung dan pulang-pulang tuh bisa bawa grand prize gratisan loh. Caranya gampang banget Foxian ya. Cukup belanja minimal 50.000, kemudian upload struknya ke aplikasi level 21 mall dan setiap satu poin langsung jadi satu kupon undian. Dan sudah ada lebih dari 300 orang dari 19.000 kupon yang bakal diundi di 20 Agustus 2026 nanti. Tapi masih ada kesempatan ya buat yang pengen ngumpulin kupon, langsung cus aja belanja di level 21 mall sampai dengan 15 Agustus 2026 ya. Hadiahnya banyak banget ya, gak cuma 1-2 ya, bukan cuma tempat sampah untuk hadiah door prize-nya. Tapi Anda bakal ngedapetin 17 grand prize buat 17 pemenang. Hadiahnya mulai dari Yamaha NMAX Neo, ada juga gold with natural diamond dari Goldmart, ada juga perlengkapan rumah tangga tapi bukan tempat sampah ya, balik lagi. Sampai dengan paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Wih, gokil banget kan? Jadi kalau Anda belum punya aplikasinya, mendingan buruan aja download sekarang juga. Sekarang juga ya, keluarin handphonenya, langsung download ya. Dan khusus member baru, selama bulan Juli ada hadiah ice cream gratis sih, enak banget ya. Dan juga kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah yang menarik banget. Jadi jangan buang struk belanjaan, simpen aja ya kan. Dan juga upload struk sebanyak-banyaknya buat tingkatin peluang menangin grand prize level 21 rewards. Untuk info lengkapnya, cek aja Instagram dan TikToknya di @level21.mall. Sekali lagi, @level21.mall ya. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statem mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar dekat di hati. Aduh, walaupun ya besok Grace gak siaran, Senin Selasa juga gak siaran, kita jauh di mata tapi kita tetap dekat di hati ya Foxian ya. Yuk ah, mumpung masih ada suara Grace 20 menit lagi ya sebelum ditinggal libur panjang, mendingan gabungan sekarang juga di WhatsApp 087878x102. By the way, sekarang sudah 39 menit lepas dari jam 9 pagi. Foxian gimana? Sudah sarapan? Terus sudah lapar lagi nih? Pengen banget makan siang ya kan? Atau enggak nyemil-nyemil cantik di jam segini? Pengen makan yang manis-manis, begitu udah diturutin, langsung pengen makan bakso yang asin-asin gitu kan. Pokoknya tiap hari otaknya enggak ada lain, enggak ada bukan makan aja yang dipikirin. Coba deh Foxian, Anda itu lapar atau lagi stres? Karena ternyata tahu gak sih ya, ini survei membuktikan. Gak dong ya, survei membuktikan nih kalau 47% orang Indonesia makan bukan karena lapar, tapi karena untuk meredakan stres Foxian. Jadi bukan cuma lapar yang bikin seseorang makan ya. Survei dari Mindful Eating Study oleh Health Collaborative Center terhadap 1.158 responden di 20 provinsi di Indonesia dan menemukan sekitar 47% responden memiliki perilaku emosional eating Foxian, atau makan untuk meredam emosi ya, seperti stres, sedih, lelah, atau cemas, bukan semata-mata karena lapar. Dan kebiasaan ini ya bisa terus berlanjut dan bisa meningkatkan resiko pola makan berlebihan dan juga berdampak pada kesehatan. Gak mau gemuk kan? Makanya kalau misalnya makan ya, Anda lapar, Anda makan gitu kan, coba diminumin air putih dulu. Dan kalau misalnya 30 menit kemudian masih lapar, berarti memang benar Anda lapar. Tapi kalau Anda pengen aja makan sesuatu, mendingan di skip aja gak sih, daripada makan-makan-makan diladenin akhirnya bikin obesitas, bes nuruninnya susah banget kan. Kalau stres mendingan dibalur pakai sanga-sanga daripada pelariannya ke makan ya kan. Kalau dibalur pakai sanga-sanga, aromanya itu bisa menenangkan nih, apalagi yang ultimate yang mengandung 140 bahan alami pilihan, ada aroma bunga lavender, beh enak banget ya. Kalau misalnya Anda pengguna sanga-sanga klasik juga gak apa-apa, itu aromanya rempah-rempah juga bisa untuk menenangkan pikiran. Yang penting belinya produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto ya, yang diproduksi dengan nama sanga-sanga aja, jangan nama lain. Dan juga pastikan ada foto Babe di kemasannya ya. Dan sekarang ada produk terbaru nih Foxian yang suka gatel, alergi apalagi sekarang dingin kan, tiba-tiba bangun tidur bentol-bentol, mendingan stok minyak gatalin deh, karena ini terbukti banget untuk meredakan gatal-gatal yang membandel. Cek-cek aja deh keaslian produknya, info harganya, manfaatnya, kemasannya. Masuk langsung ke Instagram di @sanga_sanga_bali atau bisa ke website juga di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah one.

0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Break the Limits with Wanita FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, semuanya sanga-sanga. Sing adalah lawan, cakep. Sini, transfer 100 ribu yang ngomong. Enak banget ya. Satu single dari Meghan Trainor, Better When I'm Dancing, yang sudah mengantarkan kita 54 menit lepas dari jam 9 pagi. Artinya Grace harus menyudahi program Good Morning Foxian untuk edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Tapi sebelum saya pulang kampung ya, saya mau menyapa-nyapa dulu untuk Foxian yang udah join. Nanti terima kasih banyak. Ini ada Cambois, jangan banyak cakap Anda ya. Katanya all in Maroko, sorry ya, Prancis ya. Besok wasitnya dari Argentina semua Kak Grace. Ya biarin aja, wasit dari Indonesia kek, Prancis tetap menang pokoknya intinya. Selamat pagi juga Kak Nes ya, selamat pagi Kak Grace dari Kediri Jawa Timur ikut mendengarkan. Wow, terima kasih banyak. Dewa juga terima kasih banyak ya yang udah kasih love love love. Ini baru 3,2 dong, bisa dong 10K yuk, 10K 10 menit lagi. Kemudian Grace mau sapa yang dari WA ya, ada Kakak Elis Windayani, selamat pagi. Semangat ya, katanya liburannya sisa beberapa hari lagi sebelum akhirnya kita kembali ke dunia nyata, antar jemput. Kakak Decip juga request lagu, siap-siap, terima kasih banyak. Bunda Ruli, selamat pagi juga, hai-hai. Kemudian ada kakak adik Afika, Bunda Ruli maaf waktunya udah mau habis, nanti dilanjutin sama Dewi NH ya. Kakak adik Afika juga, kakak Boy Gusta terima kasih banyak, Cambois, kemudian kakak Laura, kemudian ada kakak Rezi, kakak Fatma juga terima kasih, kakak Yanyan, kakak Yuanita juga, kakak Agustinus Rudi terima kasih banyak, kak Santosan, kakak Cakra, kemudian kakak Mang Ayu, Dipika juga terima kasih, Ji Arya, kakak Made Hendra, kakak Ninda Harum, pokoknya semua-semua yang udah joinan ya di Good Morning Fox. Sekian Grace doain banyak rezeki, enteng jodoh buat yang belum nikah. Kalau yang udah nikah jangan coba-coba ya. Abis ini bakal ada Dewi NH ya dengan lagu-lagu yang bisa membawa Anda kembali ke masa lalu ya, nginget mantan, inget apa lagi Dewi? Ingat masa kecil ya kan. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu, pamit undur diri, keep smart, stay humble and always grateful. Ketemu lagi bareng Grace hari Rabu depan ya, Grace-nya libur dulu. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah one, bye-bye Foxian, bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

hari Kamis menuju weekend, tapi hari ini belum weekend vaksinnya, jadi jangan pusing-pusing dulu sini DWNH, temenin sampai nanti di jam 12 siang pastinya dengan lagu-lagu mancanegara oldies. Jadi untuk kalian yang mau ngechill bareng sama DWNH boleh banget kita gabungan dulu yuk di WhatsApp-nya 087878 4x102 atau di Facebook-nya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau mungkin untuk Anda yang sudah bermain aplikasi TokTok ya, jangan lupa untuk mampir dulu di live DWNH di Fox Radio Bali di aplikasi TokTok. Karena apa? Karena di sana bisa ngeliatin DWNH secara virtual. And then kalau punya cerita colongan, curhat colongan pagi-pagi ini, boleh banget ya kita langsung chatan aja di sana Foxian. Karena DWNH bakalan nemenin selama 2 jam ke depan sampai nanti siang di jam break ya, ada di jam lunch juga bebas. Sebelum kesana biasanya banyak banget yang bikin stress gitu kan. Jadi biar gak stressnya kelamaan Foxian, jadi DWNH temenin dulu yuk dengan satu lagu miliknya Yuti, With or Without You. Tapi DWNH maunya With You Foxian.

Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102.

0: 98X Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti uleng ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

kalian masih barengan sama Dewi and Hai. Dan ternyata antusias pagi ini menjelang siang tuh sangat-sangat on fire ya gabungannya. Mau di aplikasi TokTok, mau di WhatsApp, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di website-nya foxradiobali.com. Ramai sekali ya. Tapi kali ini Dewi and Hai mau nyapa-nyapa dulu buat yang udah gabungan di WhatsApp-nya 087878 4x102. Hai, ada kakak Bani S. S-nya apa ini? Salam kenal. Katanya mau salam buat anak-anak Jakarta Selatan yang kemarin nyampe Bali, sekarang lagi OTW ke GWK. Katanya sudah disuruh simak dengerin Radio Fox, soalnya lagunya enak-enak. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan ya selama liburan. Semoga enjoy, have a great day. Dan selain itu buat yang udah gabungan juga ada Cham Boys di sini dari Poh Gading, ditunggu lagu-lagunya ya, lagu andalan sih sebenarnya ini ya. Terus ada Pak Mandana juga dari Kekeran Mengui. Oke, siap. Sudah masuk lagunya ya. Ada Bunda Ruli juga. Hai hai Bunda cantik. Ada Pak Tupurwo juga hadir di sini. Ada Kakak Nita Septiari ini tadi salamnya buat kita semua, katanya semoga saya selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Semangat siarannya juga di hari Kamis yang manis bersama yang manis. Wedi itu ditambah sendiri sih ya. Abis itu ada Gede Pasal Segiana, Kede Alfika, di Kakak Decip juga. Terus lanjut di aplikasi TokTok nih, ramai sekali. Tapi mohon maaf ya warga TokToknya, DWNH belum bisa muterin lagu Indonesia. Jadi only mancanegara oldies ya. Ada Kakak Permana 22, terus ada Kakak Dedi Arlian Syah, terus juga Oke, siap ditunggu yang The Beatles-nya ya. Terus ada siapa lagi di sini di Facebook, banyak sekali. Oke, Facebook sabar dulu ya nanti ya, karena Dewi NH mau ngasih tahu nih untuk Anda yang mungkin sekarang bingung mau makan di mana gitu kan, padahal masih pagi. It's okay Foxian ya, apalagi mau healing gitu kan, padahal di Bali tuh udah tahu belum kalau misalkan ada tempat yang tenang dan nyaman Foxian. Daerahnya juga enggak begitu jauh dari Kota Denpasar ya, melipir sedikit ya. Ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar Bali. Jangan lupa mampir ya, ajak semua orang kesayangannya Foxian, langsung aja ke Mangolango Asatek Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga Sanga.

0: Heal and Recharge on Waruto FM, Fox Radio Bali.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Semangat ya Foxiania, masih semangat ya. Baru mau jam 11, belum jam 12 itu matanya udah ngantuk dilihat-lihat. Sabar dulu Foxian, sabar dulu, olahraga dulu, stretching dulu boleh kali ya. Apalagi udah ada kan cara stretching yang benar di kantor aja, pakai kursi kantor gitu kan. Apalagi buat Anda yang punya kebiasaan olahraga nih, khusus pria terutama ya. Katanya kebiasaan olahraga ini bisa membuat pria sebelum menjadi orang tua bisa mempengaruhi DNA anaknya nanti. Wow, yang belum menikah harus didengarkan ya. Atau mungkin buat yang sudah menikah terus mau berencana punya anak lagi, ini dulu ya, harus rutin olahraga dulu ya biar menghasilkan DNA yang baik gitu untuk anak ya. Karena menurut lessnoise.club Foxian, ternyata gaya hidup ayah sebelum punya anak juga bisa ikut berpengaruh ke kesehatan calon buah hati. Nah, ada penelitiannya juga yang merangkum berbagai studi pada hewan menemukan bahwasannya olahraga yang rutin dilakukan sebelum masa pembuahan ini bisa mempengaruhi kualitas yang dipunya ya. Termasuk perubahan genetik yang berperan dalam mengatur cara gen bekerja. Dan perubahan ini diduga juga bisa ikut mempengaruhi perkembangan organ dan kesehatan anak di kemudian hari. Nah, untuk hasilnya juga cukup menarik. Foxian, keturunan dari ayah yang rutin berolahraga sebelum pembuahan, ini katanya sering memiliki fungsi metabolisme yang lebih baik, kontrol gula darah yang lebih sehat, daya tahan fisik yang lebih tinggi, sampai ke perubahan positif pada perilaku. Walaupun temuan ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut lewat penelitian pada manusia, ya Foxian ya. Tapi hasil awalnya ini menunjukkan kalau kebiasaan aktif bergerak ini bukan cuma baik untuk diri sendiri, tapi juga berpotensi memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Tapi dilihat-lihat 2026 ini kayaknya pada aware sama kesehatan ya Foxian ya. Semoga nggak cuma kesehatan fisik, kesehatan mental juga harus dilihat Foxian.

Masih barengan sama DWN Hai Bunda, sabar ya Bunda ya. Setelah ini DWN Hai puterin, tapi sebelum itu untuk Anda, karena sekarang sudah ada di bulan Juli, bulan besok adalah bulan kemerdekaan Voxiania, pas banget nih. Apalagi untuk menyambut semangat kemerdekaan Voxiania, pas banget bisnis Anda makin dikenal lewat Independence on Air Special August Package. Pastinya juga dari Vox Radio Bali ya. Karena khusus selama periode promo ini, Anda bisa menikmati diskon up to 50%. Kapan lagi ya? Udah 50% bisa up to lagi. Aduh. Dan tenang aja Voxian, harganya juga sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi dalam satu paket ini tuh Anda bakalan mendapatkan 17 kali adlibs alias iklan baca oleh penyiar dan 8 kali spot audio iklan. Nah, tayangnya itu sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi cocok banget buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif dan simple, Voxian ya. Tapi ingat, Voxian ini yang perlu harus digarisbawahi juga, karena promo ini hanya berlaku untuk dealingnya mulai 1 sampai 31 Juli 2026. Jadi tidak berlaku kelipatan dan slotnya juga terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan, yuk langsung aja hubungi tim marketing kami. Ada 2 nomor, terserah mau yang mana aja Voxian ya. Ada di nomornya 0819-1125-8899 atau 0819-3758-8899. Jadi sebenarnya nomornya bedanya ada di tengah aja Voxian ya, 1125 atau di 3758. New Independence on Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Vox Radio Bali.

and Richards bareng Dewi and Hai sampai nanti di jam 12 siang Foxian ya. Kurang lebih lagi 1 jam aja Dewi and Hai nemenin di sini. Siapa yang dari tadi ikutan karaokean dengerin lagu ini ya? Bersyukur Foxian yang suka menyanyi, karena ada sebuah studi mengatakan katanya selain paru-paru, ternyata jantung juga bisa lebih sehat untuk Anda yang suka menyanyi. Entah itu menyanyinya lagi di kamar mandi biasanya Foxian ya. Karena bernyanyi bukan cuma untuk menghibur Foxian, tapi juga bisa memberikan efek positif jangka panjang untuk tubuh Anda. Nah, karena ketika bernyanyi, Anda itu harus mengatur nafas dengan baik, menjaga postur, dan juga menggunakan diafragma supaya suara tetap stabil. Nah, cara bernafas ini bisa membuat paru-paru Anda itu bekerja lebih aktif dibandingkan saat berbicara biasa. Karena selain baik buat paru-paru, studi dari European Heart Journal juga menemukan bahwasannya aktivitas ini juga bisa memicu respon tubuh yang mirip olahraga intensitas sedang, seperti meningkatnya detak jantung Foxian ya. Karena gak cuma baik buat fisik, bernyanyi juga punya efek yang menenangkan. Tapi Foxian, jangan tiba-tiba nyanyi keras-keras, teriak-teriak lagi di jalan Foxian ya. Itu bukan menenangkan, tapi justru ganggu sama orang-orang yang dengerin Foxian.

0: Heal and Recharge on Waruto FM, Fox Radio Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin Ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Masih bareng sama Rivian High Fox yang listen to your heart. Dengerin tuh hatinya maunya apa? Apa? Maunya tidur? Jangan dulu Foxian ini, jangan. Atau mungkin ada yang pegel-pegel, Foxian stretching dulu, stretching. Lagi-lagi DBN High suruh stretching ya. Tapi kalau misalkan Anda itu di tasnya sudah bergelantung produk dari Sanga-Sanga yang travel size, gak usah stretching, alias balurin aja langsung Foxian ya. Atau mungkin buat yang belum tahu, bahwasannya sekarang itu si minyak balur Sanga-Sanga itu ada yang versi mininya. Jadi lebih simple dibawa kemana-mana, bisa digantungin dimanapun itu, bisa dimasukin ke dalam kantong, ke dalam jaket, ke dalam tas sekecil apapun itu, terserah, boleh banget ya. Dan sekarang itu gak bingung lagi harus ngedapetin produknya dari mana, karena buat Anda yang lagi di Bali, bisa langsung aja mampir ke outletnya Sanga-Sanga di The Keranjang Bali, lantainya 1 Foxian. Kalau misalkan ditanya kapan bukanya, yang penting mallnya buka ya, itu pasti buka outletnya Sanga-Sanga, cari aja di

lantai 1 The Keranjang Bali. Dan kalau misalkan ada di luaran Bali, boleh banget coba-coba kepoin dulu Kimia Farma terdekat dari rumah Anda, atau mungkin ada di K24 Apotik, atau juga sudah ada di Century seluruh Indonesia ya. Dan kalau misalkan mau mampir ke Fox Radio Bali juga boleh banget, langsung aja mampir ke Fox Radio Bali untuk ngedapetin produk yang ini bebas. Apapun ada sabun, minyak, travel size, dupa, apapun itu ya. Jadi nggak perlu bingung lagi Foxian mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia pastinya. Yang paling penting adalah produknya asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto Cus. Langsung aja beli dan diborong sangat-sangat sing adalah

0: Heal and Recharge on Warto FM, Fox Radio Bali.
1: Rajang semang ge,
2: rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yani wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
4: Fox, Radio Bali.

Hai Fungsian, selamat siang. Sudah mulai menentukan makan apa gitu ya? Atau mungkin padahal belum lapar, cuman ngerasa burnout, pengen makan. Hati-hati Fungsian, itu adalah emotional eating ya. Karena ada sebuah survei yang membuktikan 49% orang Indonesia ini makan bukan karena lapar, tapi untuk meredam stres Fungsian. Jadi ini ada sebuah riset ya, sekitar 49% Fungsian orang Indonesia ini makan justru bukan karena lapar, tapi untuk meredam emosi kayak stres, sedih, galau, capek, overthinking, apapun itu ya. Dan fenomena ini dikenal sebagai emotional eating, di mana makanan jadi tempat pelarian untuk menenangkan perasaan, bukan sekedar kebutuhan untuk tubuh. Jadi kebiasaan ini memang paling banyak terjadi pada usia muda ya, terutama di bawah 40 tahun dan lebih sering dialami oleh perempuan. Karena memang tekanan sosialnya, tuntutan hidupnya, sampai ke informasi kesehatan yang bisa menyimpang siur gitu kan, juga ikut mempengaruhi. Jadi kira-kira Fungsian ini kayak Gen Z relate banget ya, dikit-dikit beli yang manis-manis dulu aja deh untuk naikin mood gitu kan. Ternyata ada namanya Fungsian ya, emotional eating. Jangan banyak-banyak, tapi nanti malah lupa kalau lagi diet.

0: Heal and Recharge on Warito FM, Fox Radio Bali.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Break the Limits with one of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing ada lawan. Thank you so much ya buat semua Fox yang sudah menemani Dewi and Hai selama 2 jam dari tadi pagi sampai sekarang siang, mau makan siang ya. Jangan lupa makan dulu Foxian, tinggalin dulu sebentar pekerjaannya biar gak makin stres ya. Ya semoga dengan Dewi and Hai menemani selama 2 jam kebelakang tadi, Foxian jadi moodnya lebih naik lagi, lebih semangat lagi, lebih happy lagi, dan semoga sehat selalu dimanapun dan kapanpun itu ya. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi and Hai putarkan ataupun salam-salam yang belum sempat Dewi and Hai sampaikan. Terima kasih juga untuk seluruh warga Tok-Tok yang sudah menemani Dewi and Hai selama 2 jam ya. Have a great day Foxian. Setelah ini jangan kemana-mana karena 102 FM akan menemani Anda selalu setiap hari dari pagi sampai malam lagi ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 Ex-Kota Denpasar, saya Dewi and Hai pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. Winner FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing ada lawan. Happy weekend.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100 di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

0: kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja sangat-sangat ultimate, jadi semuanya ada skin.

sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah, 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami.

0: Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun presiden ngemolihang produk sange ngainang kulit tetep mi, lan presiden melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Elsha featuring Aan Story, Trauma.
1: Cinta tak harus saling miliki.
0: Ah, masa sih cinta gak harus memiliki? Itu bohong, Foxian. Semakin kita mencintai seseorang, kayak rasa ingin memiliki itu makin kuat loh, Foxian. Tapi beda halnya kayak emang jalannya udah gak bisa bareng tapi masih cinta, ya udah itu beda. Tapi kalau emang kita benar-benar cinta dan jalannya ada, terus kita kayak gak ngemilikin dia gitu, dia sama orang lain, ya enggak dong, dia harus sama kita. Kayak gitu, Foxian. Sama nih kayak kecintaan Bella sama produk sanga-sanga gitu ya. Kayak gak bakal pernah bisa gitu ya, Bella gak milikin sanga-sanga itu kayak gak boleh. Harus selalu memiliki produk sanga-sanga. Apalagi Bella udah cinta banget, lope banget sama sanga-sanga yang minyak balur ya. Ini minyak balurnya keduanya bagus-bagus sih. Nah, Bella tuh biasa pakai yang ultimate sanga-sanga ya, Foxian ya. Karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget, terus ada sentuhan bunga lavender, Foxian. Apalagi Bella kemarin habis badminton, capek ulala badan kan, langsung deh balur tipis-tipis menggunakan ultimate sanga-sanga, Foxian. Buat Foxian yang mau beli, boleh buruan meluncur aja ke Fox Radio Bali, alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Atau yang mau pesen, boleh banget di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor telepon 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: sangat-sangat sing adalawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Fongsian, gimana kabar Anda di sore hari ini? Lagi ngapain sih? Coba kasih tahu juga sambil kasih tahu lagu yang menggambarkan suasana hati Anda di sore hari ini. Dan sudah juga buka dengan dua lagu ya. Tadi lagu pertama adalah lagu Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta versi remixnya. Dan yang baru saja sama-sama kita dengarkan adalah lagu Yovie Widianto featuring Hi-Fi. Ya, semenjak ada dirimu, gimana? Semenjak ada Yuka, makin nyaman atau makin pengen matiin radio? Jangan dong. Karena Yuka akan siap menemani dan menghibur Anda selama 2 jam ke depan. Sudah siap dong dengan kata-kata hari ini? Coba kasih tahu Yuka. Dan lagu ini spesial banget untuk seseorang yang lagi on the way dari tadi. Entah dari mana. On the way-nya sini dong, ke hati. Dan untuk Anda juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Siapa tahu menemukan kata-kata hari ini di tulisan belakang truk gitu ya, ataupun pick up. Coba kasih tahu Yuka, siapa tahu relay dengan kita. Dengan kehidupan kita lebih tepatnya ya. Boleh kasih tahunya di WhatsApp di 087878-4x102. Dan Anda bisa menonton saya di live TikTok Fox Radio Bali. Dan jangan lupa di follow juga ya. Wah, seperti apa sih wajah penyiar-penyiarnya kalau lagi siaran? Atau di balik layarnya kalau misalkan gak on air, seperti apa saja yang dilakukan? Boleh banget kasih tahu Yuka ya. Dan komen juga di live TikTok Fox Radio Bali. Selamat sore, ada Kak Yuni komen di sana, ada Kak Riz. And lemes banget Kak Yuka. Ih, kurang apa nih? Vitamin D Kak? Duit. Semua juga pengen ya. Di WhatsApp gak kalah rame, ada 70 pesan yang belum Yuka baca. Aduh, hanya di Fox Radio Bali aja ya, jujur. Chatting saya penuh, Kak, ya. Beda sama HP saya. Gak ada yang ngechat. Oke, okay, thank you banget yang sudah mengirimkan kata-kata. Sebentar lagi Yuka akan bacakan ya. Di segmen pertama adalah Quotes of the Day Open Call. Dan di segmen kedua di jam 5 sore adalah Raini Ramalan hari ini. So, kita masuk dulu di segmen pertama, Quotes of the Day Open Call.

0: special grats of the day. Open call.
1: It's time to grats of the day. Alright, kita buka dulu segmen pertama Quotes of JJ. Alpine Cow. So, kata-kata hari ini dari siapa kita bacain dulu ya? Dari kakak Celia. Selamat sore. Jangan buka buku yang sudah kamu baca, Kak Yuka, hanya karena rindu halaman pertamanya. Iya ya, kayak udah tahu gitu endingnya.
2: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: It's time to quotes of the day.
1: Ya, kata-kata hari ini dari kakak Reni di Pedungan. Disuruh ngejar cita-cita, malah ngejar yang gak cinta.

bener gak nih kamu lah satu-satunya seperti requestan dari username-nya mantanku tersayang. Aduh, jadi baper. Ini jadi salah, takut salah menyebut gitu ya. Mantanku gimana? Sudah ini, udah senang ya lagu requestannya sudah diputarkan. Oh, mantannya Yuka? Enggak kak, username-nya begitu di live TikTok. Mantanku tersayang ya, boleh dong di-spill dulu nama benerannya siapa? Dan juga lagu ini spesial juga persembahkan untuk Beli Putu siapa ya? Namanya itu sopir bos. Beli Putu Andika lagi jalan katanya ngirim barang. Barang apa? Produk sangat-sangat dong. Hati-hati di jalan ya Beli Putu ya. Yang katanya mau ngirim produk sangat-sangat aja sing ada lawan. Wah, apa aja tuh produknya? Yang udah jelas ya minyak balurnya, kemudian ada skincare-nya, ada dupa sangat-sangat, bubuk sangat-sangat, bahkan juga sabun. Yang belum mandi, mandi pakai produk sangat-sangat, Kak. Anda bisa dapatkan di The Keranjang Bali, tepatnya di lantai 1, dan juga di Apotek Santuri, di Apotek 24, dan juga di Apotek Kimia Farma. Jadi gak perlu bingung lagi ya, wah di mana nih nyari produk sangat-sangat racikannya Babe Bambang Pranoto. Ya sudah dong, selain di Fox Radio Bali, Anda bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat rumah Anda.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network. Fox Radio Bali.
2: It's time to Quotes of the Day.
3: Oke, ada tebak-tebakan nih dari kakak siapa? Kita bacain dulu dari kakak Surya Adi yang lagi dengerin di jalan. Kak Yuka, aku punya apa tuh? Tebak-tebakan nih, dijawab ya. Pohon-pohon apa yang paling serem? Wah, gak tahu tuh Kak Surya, apa tuh? Jawabannya pohon pisang, soalnya jantungnya di luar. Lucu, lucu, lucu ya.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat say adalah one. Gimana kakak Yuni the sweetie for the request Jennifer Lopez featuring Pitbull on the floor. Untuk Anda yang masih tune in on Fox Radio Bali, terima kasih banyak. Sudah pada ngirimin kata-kata belum? Belum. Aku padahal sudah siap belum? Aku udah siap banget nih buat nelponin pendengar yang sudah ngirimin kata-kata. Kapan lagi Yuka nelponin Anda? Ya dong, biasanya pendengar yang nelponin penyiar gitu ya. Biarkan saya yang menelpon Anda ya. Repot benar ini program, emang sengaja dibuat begini. Oke, boleh kirim ya di WhatsApp di 087878-4x102. Dan terima kasih yang sudah menonton saya di live TikTok. Kita sapa-sapa dulu ya. Ada yang join juga nih baru nih, ada kakak Ari juga di sana ya. Kita sapa-sapa yang sudah ke WhatsApp. Rame banget ya. Sebentar kakak, Yuka bacain dari bawah dulu ya, biar adil dan merakyat nih ya. Halo Kak Putu, Wira Mahasandi di Jimbaran lagi hadir. Katanya request dong lagunya Gigi Kak ya, untuk penyiar yang bertugas, tetap semangat siarannya. Terima kasih kakak Putu Wira, ditungguin aja lagunya ya. Ada Kak Madehendra Saputra juga di Desa Tua Marga Tabana present. Terus ada Ibu Lasri yang request lagu Menghapus Jejak Kenangan Mantan. Enggak. Menghapus jejakmu Peter Pan ya. Oke, ditungguin. Ada Kak Adi Hendra Jaya yang katanya seberat apapun masalahmu tetap angkat masalahmu, jangan suruh orang lain yang angkat. Iya, karena masalah sendiri gitu ya. Terus ada siapa lagi nih? Kita bacain lagi. Selamat sore, ada Kak Gede Paso juga sudah tune in. Oke, ada Kak Dechip. Ini sudah ada beberapa yang saya tandai ya yang akan saya telepon. Hah. Kutandai kau, Kak. Kamu ada Mama Aira, selamat sore katanya. Sore Yuka, ngabsen aja nih, kemana aja mam. Ada kakak Cakra juga, hidup itu tenang Kak Yuka, yang ribet itu mulut orang. Bener. Ini luar biasa loh kata-katanya. Ada Kak Dewi juga, ada Kak Netu, terus ada banyak ya. Kak Imam, Kak Juli, oke tunggu dulu ya. Ada KAR, ini KAR ini singkatannya apa Kak? Kayak nama ini aja, inisial tersangka Kak. Canda ya Kak ya. Katanya request lagunya siapa tuh? In the Shadow from The Rasmus. Oke, langsung aja Yuka putarkan. Siap-siap habis lagu ini, Yuka telpon Anda. So, don't go anywhere.

0: Ya, kita masuk di segmen pertama Popsian Quotes of the Day Open Call. Siap-siap bagi Anda yang sudah ngirimin kata-kata hari ini, Yuka akan menelpon salah satu pendengar. Ya, seperti biasa yang udah ngirimin, Yuka utamakan yang sudah mengirimkan kata-kata dulu ya. Dan sudah Yuka telpon kandidat pertama. Semoga nggak diangkat. Kok nggak diangkat sih? Diangkat dong ya. Oke, kandidat pertama memanggil kak ya. Tidak berdering, apakah sinyal saya masih di goa? Atau sinyal kakak ini yang masih di goa lawah? Oke, sudah berdering, kita tunggu sampai besok ya. Apakah diangkat, Foxian? Saya tidak ada memberitahukan bahkan ditelepon siapa gitu ya. Diangkat kak, harapanku kan enggak. Ayo kita dengerin dulu suaranya ini. Kalau dari fotonya cakep ya. Enggak pakai AI ya. Oke, kita sapa dulu, selamat sore.
1: Sore Yuka.
0: Suaranya deep sleep.
1: Deep.
0: Deep sleep ya. Bobo.
1: Kenapa? Kata-katanya set.
0: Kata-katanya terinspirasi dari mana? Tapi sebelum kita kenalan dulu, geng, belum kenalan ya. Namanya siapa nih? Udah pernah tak telepon belum, Kak? Saya lupa loh.
1: Jungta.
0: Kak Jungta lagi di mana?
1: Pulang kerja.
0: Di mana kerjanya?
1: Salah satu instansi.
0: Salah satu instansi. Daerah mana, Kak? Ini lagi interview ceritanya. Saya HR ya, Kak, ya.
1: Denpasar, Yuka.
0: Oh, dari Denpasar. Kakaknya dari mana? Dari tadi.
1: Denpasar. Denpasar juga, Yuka.
0: Denpasar mana? Denpasar kan ada 3. Empat. Timur, Barat, Selatan, Utara.
1: Maunya di mana?
0: Coba. Yang deket-deket aja. Oke, Kak Ajong. Kak Ajong di Puri mana?
1: Ya. Di Denpasar.
0: Puri mana? Puri Rahayu apa Puri Bunda?
1: Puri Bunda.
0: Oh, canda ya Kak Ajong ya. Kak Ajong, kita main tebak-tebakan dulu ya. Sebelum sebelum kakak bacain kata-katanya ya. Mau gak?
1: Iya. Iya.
0: Mau ya? Jawab ya.
1: Mau.
0: Oke.
1: Iya.
0: Mesin apa yang selalu nyala 24 jam non-stop? Ayo. Wih, berpikir keras nih.
1: Boleh.
0: Gak tahu ya.
1: Boleh langsung nyerah gak?
0: Apa? Ngerah?
1: Boleh langsung nyerah gak?
0: Nyerah gak?
1: Nyerah,
0: gak tahu. Mesin apa yang selalu nyala 24 jam non-stop? Ya itu apa? Mesin Taimu. Aduh, abis ini jangan pingsan ya. Oke, sekarang giliran Kakak Ajong. Kakak Ajong bacain dulu kata-katanya tuh yang dikirim.
1: Gak akan ada perpisahan jika pertemuan pun sudah menyakitkan.
0: Waduh, kira-kira pertemuan apa tuh yang sudah menyakitkan? Contohnya?
1: Ya, kalau Kak Yuka apa?
0: Saya sih belum pernah pertemuan yang langsung menyakitkan. Biasanya di akhir.
1: Belum pernah sih, cuma ini aja sih, cuma ngayalin aja gitu.
0: Biasanya kalau menghayal itu terinspirasi dari pengalaman pribadi atau ada orang yang begitu?
1: Gimana ya? Pribadi kali ya?
0: dia agak ragu untuk nyebutin, tapi ternyata isi curhatannya ternyata ya Foxian ya. Gak akan ada perpisahan jika pertemuan pun sudah menyakitkan. Oke, Yuka buat happy, Yuka buat gak bikin sakit lagi untuk spesial Kakak Ajungta. Coba sebutkan dulu 3 penyanyi kesukaannya di sore hari ini.
1: Kalau Wiz Khalifa bisa?
0: Wiz Khalifa yang si Yugain?
1: Yang Black and Yellow.
0: Black and Yellow, wait. Yuka cek dulu ya. Kalau nggak ada bebas, mau nggak Wiz Khalifa?
1: Boleh.
0: Boleh, oke. Okay. Terus?
1: Terus ini deh, Salon 7 deh.
0: Oke, okay. Itu sih lagu wajib mah yang harus diputarkan ya. Salon 7.
1: Boleh.
0: Terus ada siapa lagi satu?
1: Lagi satu, ini masuk nggak Kak Yuka? Apa namanya? No Doubt.
0: Apa? No Doubt? Don't Speak? No,
1: ya.
0: Nah, belum. Ya, itu maksudnya yang lawas tadi sama Dewi?
1: Ya, gini deh.
0: Apa?
1: Like a Stone deh.
0: Oh, ini audio ya?
1: Iya, Audio Slave.
0: Okay. Oke, ada salam-salam nggak Kak Ajung?
1: Buat yang nggak jadiin pertemuan deh.
0: Oh, yang pertemuan yang jadi menyakitkan itu.
1: Iya.
0: Oke, kita promosikan ya Foxian bagi perempuan-perempuan ya yang lagi jomblo ini benar-benar bibit bobotnya bagus nih ya, bekerja di salah satu instansi, artinya ASN. Ya enggak, bener nih, koreksi salah ya. Terus abis itu nak puri bunda katanya ya. Pokoknya yang mau langsung aja ke WhatsApp ya. Kakak kalau dapet jodoh dari Fox Radio Bali jangan lupa persenannya ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Jong tetap aja menjadi pemenang di hatinya Yuka. Kita nyanyi bareng-bareng. Ini dia lagu Slon 7.

Kakak Ajeng yang sudah mengangkat telepon Yuka di segmen pertama Quotes of JJ Up and Call. Tiga lagu mengudara tanpa jeda, ini lagunya Sheila on Seven, terus lagunya Audio Slave, dan terakhir lagunya Black and Yellow, Black and Yellow. Mungkin kalau cowok-cowok sukanya Black and Yellow, para perempuan mungkin sukanya Blackpink. Oke, thank you banget ya Faustian yang udah ngirimin kata-kata hari ini. Sebelum kita bakal masuk di segmen terakhir ya, Raini Ramalan hari ini, kita mau sapa-sapa dulu dan membacakan beberapa yang sudah mengirimkan kata-kata ya. Kita sapa-sapa dulu, ada Kak Lupus ya. Lupus? Nah, canda aku ya Kak. Selamat sore Kak Yuka, selamat sore juga sayang. Kata-kata untuk hari esok gak tuh? Kata-kata hari ini, kita pikirkan untuk hari esok, luar biasa Kak Lupus ini ya. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, fokus pada perjalananmu, teruslah berpikir positif. Ini adalah kunci untuk membuka kepercayaan dirimu. Wow, ini nih, suka saya edisi bijak ya. Gak move on kayak Jong, Kak Jong tuh kan tadi gak move on ya. Karena dia bilang pertemuan menyakitkan, baru pertemuan aja udah menyakitkan ya. Jadi lebih baik emang gak dilanjutin sih ya. Aduh, requestannya Broken Angel, ini pasti lagu barunya dari Alan Walker ya. Mau gak lagu yang semi, karena sekarang lagu-lagu di 2000-an dulu ya Kak Lupus ya. Terus ada Kak Imam, oke kita bacain Kak Imam. Ingat kawan, sebesar apapun masalahmu cuma pintulah jalan keluarnya. Kalau dari jendela, awas jadi tersangka. Oh mungkin kakak lagi mencuri ya, kalau lewat jendela ya. Pasti tanya, mencuri apa kak? Mencuri hati yang salah. Kak Ajong lagi tuh kena. Terus ada siapa lagi? Aduh hari ini aku roasting Foxian, maaf banget ya kakak. Biar kita bahagia bersama kak ya, stres-stres bersama, bahagia-bahagia bersama. Apapun kita lakukan bersama-sama, bagus. Kak Juli, selamat sore Kak Juli. Jangan pernah menyakiti seseorang, kalau dibalasnya kebaikan, malunya sampai akhirat loh. Ih setuju saya, ini saran saya juga ya, benar kata-kata Juli tuh. Kalau ada yang nyakitin Anda, jangan dibalas dengan kejahatan kak ya, balaslah dengan kebaikan, biar dia malu sendiri kak. Karena itu, jika kamu mencari pasangan hanya untuk materi, salah tempat. Tapi jika kamu mencari pasangan yang cinta dan kesetiaannya seluas samudra, kamu gak salah tempat. Emang samudra seluas apa sih? Coba ukur dulu. Halo, ada siapa lagi nih? The Chief ya. Nah ini niat nih, motoin tulisan yang ada di belakang truk sepertinya nih ya. Deketin pakai hati, rawat pakai rekening. Ingat, hati wanita mirip bank, gak akan berbunga kalau gak ada saldonya. Iya. Apa itu bunga buket ya? Sukanya bunga yang ada di bank itu, saldonya. Halo Kak Dewi. Kata-kata hari ini Kak Yuga, bukan indah pada waktunya, tapi semua akan hilang kalau sudah waktunya. Beuh, nyelekit banget gak tuh? Relate banget gak tuh? Kak Dewi, terima kasih sudah mewakili para perasaan-perasaan yang patah hati hari ini ya. Karena kita bakal masuk segmen terakhir, Raini bahas patah hati juga. Sedih banget ya. Oke, Foxian ya, Yuka tidak akan menghilang ya. Seperti katanya kalau Kak Dewi bilang, kalau bukan indah pada waktunya, tapi semua akan hilang kalau sudah waktunya. Tenang, Yuka tidak akan hilang ya. Masih punya waktu lagi 1 jam, jadi tidak akan menghilang dari Anda. Jadi kita dengerin lagunya Garasi yang hilang.

0: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, Mok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, Mok. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ak. Kesan yang nguningin tiang, yang wajah tiang ini ketinggal kusem, dados risih dan ne tiang moge.
2: Coba face wash sanga-sanga, saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

menghapus jejak seseorang yang menyelekit di hati Anda, boleh tuh dihapus ya. Buat apa menyimpan kenangan-kenangan pahit, Foxian ya? Jadikan aja pembelajaran. Edisi bener, edisi bijak. Tapi Foxian ya, yang kali ini jangan dihapus, kalau apalagi kalau misalkan Anda punya usaha, punya bisnis gitu ya. Agak stuck gitu loh, ini penjualannya kok agak kurang gitu ya. Oh mungkin kurang dipromosikan kak ya. Dipromosikan di Fox Radio Bali, karena banyak banget yang dengerin Fox Radio Bali. Apalagi sosial medianya, beuh kemarin tuh Sila On 7 sampai ratusan juta yang like dan komen. Jadi sekarang giliran Anda ya untuk mengikuti promo ini Foxian, karena ini promonya promo spesial di bulan Agustus ya, kemerdekaan, khusus selama periode ini gitu ya. Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Nah, itu harganya sudah termasuk PPN dan PPH, dan Anda sudah mendapatkan 17 kali uplift, itu adalah iklan yang dibicarakan sama penyiarnya ya, dan juga 8 kali spot audio dan tayang sepanjang di bulan Agustus 2026. Jadi ini cocok banget buat Anda yang lagi ingin memperluas jangkauan promosi usaha Anda ya. Tapi ingat, Anda harus ngedealkan dulu nih ya di bulan Juli 2026. Jadi tidak berlaku kelipatannya dan ini terbatas banget. Jadi jangan sampai kelewatan. Terus mau hubunginya kemana Yuka? Hubungi ke marketing Fox Radio Bali. Dicatat dulu ya di 0819112588 99. Sekali lagi di 0819112588 99. Yuk, saatnya bisnis Anda mengujara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: dari Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Denpasar, Bali. Of course, masih bersama Yuka Putri di Wanna to Launch Fox Radio Bali. Dan kita bakal masuk segmen terakhir ya, Raini Ramalan hari ini. Coba absen dulu siapa yang baru habis putus ya, atau mungkin belum sempat jadian, sudah sakit hati. Coba yang di sini susah banget move on kalau habis patah hati. Kira-kira cara zodiak buat move on setelah patah hati seperti apa ya? Coba cek Raini.
1: Yeah. Ramalan hari ini, welcome to Raini.
0: Kita bahas-bahas dulu bagi Anda yang lagi patah hati. Kita rayakan patah hati bersama. Kita mulai zodiak Aquarius. Aquarius ini adalah dia akan mencari cara untuk sibuk, Kak. Sibuk apain? Menemukan hobi baru biar lupa sama rasa patah hatinya. Bagaimana dengan si Pisces? Kalau Pisces, dia lagi ya baru habis putus, lagi galau gitu ya. Tipenya adalah mengganti lagu-lagu playlistnya, itu lagu-lagu galau, kemudian

story-nya galau ya, nge-repost quotes-quotes yang galau gitu ya. Abis itu tidurnya juga galau alias isi nangis. Bagaimana dengan Gemini? Ah, kalau Gemini mah move on-nya sih dibilangnya hari ini. Tapi kangennya besok. Bagaimana dengan si Cancer? Kalau Cancer, dia tipe menyimpan gak? Simpan apa tuh? Simpan semua kenangan. Nah, kalau Aries beda ya. Dia mencari kesibukan baru sama kayak Aquarius. Tapi ketemu lagi sama kenangan-kenangan mantan, gagal lagi dia move on-nya. Next adalah Taurus. Nah, kalau Taurus ya mencoba untuk move on, susah dia tipenya kak ya. Jadi bagi Anda yang punya teman atau mantan gitu ya, zodiaknya Taurus ya, baru habis putus, dia pasti lama kak. Lama apa? Lama move on-nya. Dia masih aja tuh lihat ya kan, foto-foto lama, video-video lama ketika bersama. Kira-kira Taurus bener gak sih seperti itu? Liatin foto lama sambil nyanyi, ya kan? Ya gak? Nyanyi lagunya Ed Sheeran tuh, Photograph.

0: semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kira-kira menurut Foxian, hal apa yang bisa begitu indah untuk menemani hari-hari Anda? Kalau Yuka sih sudah jelas ya, vitamin D kak, duit. Apalagi siapa tahu bisa tiba-tiba jebret didatengin hujan uang 35 juta rupiah. Atau tiba-tiba jebret menang umroh berangkat kita. Ya, hanya sanga-sanga aja yang bisa. Tapi Anda sudah kumpulin dulu dong packaging minyak sanga-sanga. Bagi Anda yang suka banget produk sanga-sanga, jangan dibuang kotaknya ya kak ya. Cukup kenangan Anda aja bersama itu yang dibuang. Tapi packaging minyak sanga-sanga jangan dibuang ya. Kalau udah terkumpul 9 kotak, disimpan baik-baik dan digunting menjadi 2 bagian. Dan pastikan diproduksinya di atas tahun 2024. Kalau udah dimasukkan ke dalam amplop dan disertakan juga fotokopi KTP Anda, nomor handphone yang aktif ya, dan ditulis juga nama dan alamat lengkap Anda. Nah kalau sudah ya, dijampi-jampi kayak ya, siapa tahu Anda menang. Ya siapa tahu dapat uang tunai 35 juta atau mungkin berangkat umroh gitu ya. Ditulis di depan amplopnya apakah kategorinya karyawan, konsumen, dan sangasian ya. Kalau sudah dikirimkan saja amplopnya ke pabrik sanga-sanga yang beralamat di Jalan Sawo, nomor 88 Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Atau boleh kirimnya ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, nomor 98X Denpasar, Bali. Ingat, semakin banyak ngirim, semakin besar peluang untuk menang.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Masih bersama Yuka yang akan meramalkan zodiak. Kayak gimana sih kalau lagi patah hati? Apakah Anda lagi patah hati? Yuk kita rayakan. Kita absen dulu yang belum. Hai Leo. Leo, ya kalau lagi patah hati, dia tipenya adalah pura-pura, Kak. Pura-pura gak peduli. Padahal stalking terus. Bagaimana dengan Virgo? Kalau Virgo, ya dia karena tipenya menganalisa terus. Udah pasti ketika putus, atau lagi galau, atau lagi patah hati, dia akan menganalisis hubungannya sampai detail terkecil. Aduh, kenapa bisa putus ya? Apakah ada saya salah? Salah saya di mana? Pokoknya ditelusuri sampai habis. Libra. Libra, kalau lagi patah hati ya Kak, ya dia masih bingung. Aduh, aku harus move on gak ya? Aingannya tuh, Scorpio power dong. Let's go. Scorpio. Scorpio kalau lagi patah hati, dia tipenya ngedelay semua. Ya, menghapus semua. Tapi, walaupun udah dihapus, dia inget terus. Jadi rugi, Anda ngapus. Sagittarius. Sagittarius patah hati bagus. Ngapain? Booking liburan. Biar lupa. Terakhir adalah Capricorn. Nah kalau Capricorn lagi patah hati udah pasti ya kerja terus bagai kuda liar. Itu dia 12 zodiak yang sudah Yuka ramalkan ya tipe-tipenya kalau lagi patah hati. Ya setiap orang sebenarnya terlepas zodiaknya apa gitu ya. Pasti pernah merasakan patah hati. Bedanya ada yang mungkin menangis diam-diam di pojokan, ada yang mungkin memilih tertawa hahaha padahal dalam hati huhuhu. Ada juga yang pura-pura baik-baik aja. Tapi pada akhirnya ya Foxian, waktu selalu menemukan caranya untuk menyembuhkan. Nah sekarang tergantung Anda, apakah hati Anda sudah siap untuk jatuh cinta lagi?

Finally Mates with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Aduh, gimana Fox ya? Sudah siap belum? Siap banget ya. Siap apa? Siap tuh jatuh cinta lagi kayak lagunya Hi-Fi. Tapi tolong selalu jatuh cinta kepada Yuka ya, karena Yuka akan kembali menghibur Anda besok di jam 4 sore Wita. Karena ini udah waktunya udah harus pulang Yukanya. Karena udah di jam 6 sore Wita ya. Sebelum Yuka pamitan, Yuka mau minta maaf dulu kalau ada requestan yang belum sempat Yuka putarkan. Nanti diputarkan sama kakak Yuni Silvania ya di break time. Yuka mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung dari tadi ya, dari jam 4 sore, bahkan sebelum jam 4 sudah ngirimin kata-kata. Besok boleh join lagi ya kak ya, boleh dikirimin dan dipikirkan dari sekarang. Siapa tahu Anda yang akan Yuka telepon besok ya. Selamat sore, thank you banget. Ada Kak Cakra, Camboys juga di sini, ada Kakak Luh Puspa, kemudian ada Kak Andra ya kan. Ternyata AR singkatannya Andra. Apakah isi backbone? Terus ada Kak Juli, thank you ya. Ada Kakak Deci, besok join lagi Kak Deci ya. Aku mau telepon kamu loh besok. Saya noted gitu sekarang ya. Terus ada Kakak Dewi, Kak Imam, thank you banget. Ada Kak Wahyuni yang katanya lagi nge-gym. Ada Kakak Native, thank you banget. Mama Aira, thank you banget. Di Facebook juga gak kalah rame yang komen foto saya. Ya luar biasa, I love you all. Dan di live TikTok juga ada Kak Deklon ya, yang katanya lagi jaga di Mangulangu Lake Resto. Boleh tuh bebek goreng. Thank you banget ya. Dan ada siapa lagi nih? Ada Kakak Ruang Keluh Kesah ya, yang selalu menyimpan keluh kesah saya. Thank you banget semua yang lagi dengerin Fox Radio Bali, luar biasa. Besok balikan lagi di jam yang sama dan di program yang sama, dari jam 4 sore Wita sampai di jam 6 sore. Yuka Putri pamit undur diri dulu ya. Seperti biasa, Yuka suka bercanda, tujuannya untuk menghibur Anda. Jika Anda merasa stres, mari kita stres bersama. Jadi jangan dimasukin kati ya bercandanya Yuka, jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. Yeay, Yuka Putri sign out. Never forget to say yes, keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Bye-bye.

гору дорості. У русах по ріки ропіток.

berenang, teu kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Satu single pembuka untuk Anda, Let Me Go, Three Doors Down. Satu single special untuk Anda yang berusaha untuk melepaskan tapi gak bisa, Foxian ya. Dan single ini nih Foxian ya, ngebawain kita pokoknya di 16 menit yang lepas pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya Foxian, kebersamaan kita di break time pastinya baru aja dimulai. Dan untuk Anda yang mau ikutan di malam hari ini, boleh banget ya langsung aja kirim dan juga request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087-8784-102. Satu lagi, pastikan ya untuk di follow dulu sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya ada di 102 FM Fox Radio Bali. Dan hari ini Yuni udah posting Titi DJ Foxian ya, cek dulu ya, nanti jawabannya betul, nanti Yuni bakal kasih lagu spesial juga untuk Anda. So jangan kemana-mana, Bon Jovi, Keep the Faith after Let Me Go.

0: Time.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
4: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Talen.

0: pitung dasir tali rupiah kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang kok, Gek.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mok, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sane nguningin tiang yen ing wajah tiange niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
1: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
3: Fox, Radio Bali.

Satu single miliknya Dewa 19, Larut Foxian. Super duper special, Yuni putarkan untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yuni Silvania di Break Time sampai nanti di jam 8 malam. Foxian, untuk Anda kali ini yang sedang bingung gitu kan ya, yang sedang kepikiran gitu kan ya, enaknya ngapain ya di liburan sekolah kali ini. Yang pasti liburan nih Foxian ya. Dengerin musik udah pasti, bicara juga tentang musik nih Foxian ya. Kali ini ada For Revenge, tengah ramai diisukan akan mengisi original song untuk Spider-Man Brand New Day. Dikutip dari catatan film di Instagramnya nih Foxian ya, spekulasi ini mencuat setelah netizen menemukan beberapa petunjuk menarik di media sosial mereka. Mulai dari penggunaan GIF, Spider-Man, hingga unggahan cuplikan lagu baru oleh sang vokalis. Nah, setelah Jepang menggandeng Mr. Green Apple, kini giliran Indonesia yang dikabarkan ikut ambil bagian nih Foxian ya. Meski belum ada konfirmasi resmi gimana ekspektasinya gitu Foxian ya, tapi ya menurut Foxian nih, kira-kira akan benarkah ini benar-benar For Revenge yang akan isi soundtrack dari Spider-Man Brand New Day?

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Samson, Kisah Tak Sempurna. Single ini spesial banget Yuni putarkan untuk Anda Pak Tupuro yang sudah request via WhatsApp di 087878-4x102. Dan kali ini Foxian ya yang sudah bersiap-siap untuk menyambut semangat kemerdekaan. Aduh, pas banget ya ini ya. Karena ini adalah hari yang pasnya pas banget buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Independent On Air Special August Package. Nah, kali ini khusus selama promo periode, pastinya Foxian ya, Anda bisa menikmati diskon sampai 50%, dan tenang aja, ini sudah termasuk PPN. Dan satu lagi, Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Pokoknya cocok banget ini Foxian ya untuk Anda biar bisa promosi lewat radio. Ingat ya Foxian, ini promonya hanya berlaku untuk deal di tanggal 1 Juli kemarin sampai tanggal 31 Juli 2026. Tapi tidak berlaku untuk kelipatan dan slotnya terbatas Foxian. Jadi jangan sampai kehabisan ya, apalagi kalau kehabisan kesempatan. Wah, tidak terulang kembali nih Foxian. Langsung aja nanti hubungi tim marketing Fox Radio Bali yang ada di nomor 0819-1125-8899 atau bisa juga ke 0193758-8899. Independent On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Something Amelia Counting Crows Accidentally in Love. And this is special untuk Anda Foxian yang tiba-tiba ngelihat seseorang gitu ya, langsung love at the first sight. Kayaknya enak banget gitu ya, cinta pada pandangan pertama. Masih ada enggak ya zaman sekarang nih Foxian ya? Aduh, yang ada zaman sekarang itu adalah Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbarunya. Namanya Ultimate Sanga-Sanga nih Foxian ya, dan Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian, tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai juga dengan skincare. Nah, Foxian tahu nggak sih, kalau khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Yang pastinya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aroma yang lembut. Pastinya ada sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kemasan modern banget dong pastinya ya, harus ikut kekinian gitu Foxian ya. Dengan aroma yang segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya selama bertahun-tahun. Nah, yang kepo, ya kan yang penasaran, langsung aja dapetin informasi lebih lengkapnya dengan datang langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Wah, yang mager mah tenang aja, telepon ke sini 081-993-1102. Yuk catat dulu, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Halo FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah one satu single miliknya Last Child dari Depresi Girls. Special single tadi yang udah di request juga sama Foxian via WhatsApp 087878x102. Dan single ini juga mengantarkan kita di menit ketiga tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Aduh, gak kerasa banget nih Foxian ya. Itu tandanya kebersamaan kita di break time. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi yang belum request. Langsung aja. Masih Yuni Silvania tunggu di sini. 087878x4x102. DJ, rahasia hati untuk Anda.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single miliknya Blondie Maria. Aduh, dari mana kak? Aduh, dari mana-mana aja sih Foxian ya. NKRI harga mati. Cie, orang Indonesia yang pasti Foxian ya. Sebelum pindah ke warga negaraan, jangan. Cinta Indonesia kita ya. By the way Foxian, ada sebuah penelitian dari Psycho Neuroendokrinologi terhadap 726 perempuan menemukan bahwa rasa cemas berlebihan terhadap proses penuaan ternyata berkaitan dengan percepatan penuaan biologis nih Foxian. Nah, kalau dalam kutipan lessnoise.club, ini menarik banget nih Foxian ya. Yang paling berpengaruh bukan kekhawatiran soal penampilan atau kesuburan, melainkan ketakutan terhadap penurunan kondisi kesehatan seiring bertambahnya usia nih Foxian. Nah, para peneliti juga menjelaskan bahwa kekhawatiran yang terus-menerus dengan adanya "duh, takut tua nih" gitu Foxian ya. Ini tuh sebenarnya memicu respon stres dan juga peradangan kronis di dalam tubuh yang kemudian berdampak pada proses penuaan biologis. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan mental dan juga mengelola stres bukan cuma baik untuk pikiran tapi juga untuk menjadi bagian penting dalam menjaga tubuh tetap sehat seiring bertambahnya usia. Jadi kalau Anda yang ciwi-ciwi terutama gitu kan ya, ya udahlah tua aja gitu ya, emang begitulah keadaannya gitu sih Foxian. Kira-kira gimana tuh ciwi-ciwi?

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Krispati Cinta Putih, Foxian kembali padamu lagi, Foxian. Tapi kayaknya gak bisa dan gak mungkin gitu kan ya. Apalagi, aduh, kalau BPKB-nya belum ganti nama gitu ya. Tapi gak apa-apa juga sih, yang penting udah resmi gitu kali. Asik, gitu kan. By the way, hari Kamis manis ya sama si manis.

punya menu paling lengkap banget ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood. Yang pasti dengan cita rasa yang khas banget. Harganya aduh terjangkau. Pas juga ya bernongkrong, makan bareng sama keluarga, atau juga quality time. Enggak nih, nah di sini lokasinya. Di Jalan Sawah nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

Di suatu single miliknya La Luna, Selepas Kau Pergi, Voxiania special untuk Anda yang masih belum bisa move on gitu ya. Anyway, kali ini di break time Voxiania, sebelum kita ke Titi DJ, ada tadi juga sudah Yuni posting ya. Pertanyaannya adalah kenapa kipas angin gak ikut lomba nih Voxiania? Yang benar tadi udah Yuni puterin ya satu single spesial. Dan kali ini Yuni masuk di segmen budaya Bali nih Voxia. Nah, kalau kita balik ke Bali nih Voxiania, ada info seru banget, ini adalah buat pilihan weekend Voxian. Kali ini Penglipuran Village Festival ke-13 sudah resmi dibuka, dan festival tahunan di desa wisata terindah ini bakal berlangsung selama 3 hari ke depan dengan tema yang keren banget, yaitu Harmoni Bumi Penglipuran. Dikutip dari detik.com nih Voxiania, tadi pagi nih sekitar jam 11 pagi, hampirlah kira-kira kayak gitu ya. Jadi pembukaannya tuh meriah banget nih Voxiania, ada iring-iringan pet ayah, ada penari eksotis, plus ketukan gamelan Balai Ganjur yang bikin merinding saking megahnya nih Voxiania. Keren pokoknya. Nah, yang beda di tahun 2026 ini adalah kalau biasanya festival diadain di area utara dan hutan bambu, sekarang seluruh acara dipusatkan di lapangan Tugu Pahlawan ya, di sisi selatan desa. Yuk gaskan nih Voxiania, pokoknya banyak banget UMKM yang kece di sana, panitianya juga pokoknya amazing banget. Let's go, jangan sampai meluncur, jangan sampai nggak meluncur gitu ya. Gaskan weekend ini.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Craig David Insomnia nih. Siapa nih yang biasanya insomnia, apalagi barusan aja selesai nonton Pildun nih Fosian ya. Pasti Anda tiap malam nih insomnia mulu gitu kan ya. Aduh. By the way, sudah saatnya gitu Fosian ya, kita sekarang masuk di segmen yang udah ditunggu-tunggu, yaitu Titi DJ Fosian. So, Anda yang udah jawab tadi di postingan WhatsApp dan juga Facebooknya Yuni Silvania, langsung aja sekarang sudah ada yang menjawab betul nih Foxian ya. Titi DJ hari ini adalah kenapa kipas angin gak ikut lomba nih Foxian. Kira-kira gimana? Nah, jawabannya benar banget buat Pak Tupur ya. Pak Tupurwa ya. Aduh, lagunya udah juga mengudara. Jawabannya adalah karena kipas angin kerjanya muter-muter terus. Terima kasih banyak untuk Pak Tupurwa. Thank you so much untuk Kak Netu, ada juga Kak Made Hendra Saputra, ada Kak Yudika juga di sini ya. Amazing. Lagunya juga sudah Yuni puterin dan Ibu Lastri sama Igre Pasek Sugiana yang lagi pada stay tune malam hari ini. Thank you so much yang lagi pada mobile. Hati-hati di jalan. Vindicated Dashboard Confessional. Redemption.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat seng ada lawan. Wow, satu single by Creed, Don't Stop Dancing nih Foxiania. Meskipun Anda dalam keadaan sedih, gelap gulita, perih gitu ya, rasanya dunia ini gelap Foxiania. Aduh udahlah, jangan berhenti untuk berdansa. By the way, thank you banget udah nemenin Yuni ya selama 2 jam ini. Yuni ucapkan thank you so much. Dan masih ada juga di sini yang udah absen, ada Kak Yuni, The Sweet. Thank you so much. Ada Kak Bob SDJ, thank you so much juga ya. Ada juga Kak Riz yang ada di Surabaya, tetap stay tune terus gitu, thank you. Pokoknya love you all. By the way, kali ini saatnya Yuni harus pamit undur diri dulu Foxian ya, karena gak kerasa ya 2 jam itu seperti baru duduk terus bangun lagi. Aduh. Ada Kak Email juga, Yuni ucapkan thank you so much. Kak Email cepet balik ke Bali ya, biar gak kangen-kangen lagi. Ya udahlah Foxian ya. Dan Yuni juga mohon maaf sekali ya jika ada salah-salah kata. Oh mohon maaf, Kak Yanyan belum disebut ya. Mohon maaf Kak Yanyan ya. Thank you so much. Namanya juga manusia biasa nih Foxian ya, tempatnya salah. Langsung aja kalau gitu Yuni pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. And never forget to say, keep smart, stay humble and always grateful. Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan.

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Itu tak akan mengenang sesuatu. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang, ya kan? Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete, mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangule. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangulek. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangulek yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangulek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio. Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdek kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu tanah milat, tanahmu klasik, ataupun ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

Hyun sayang-sayang asing adalah Why. Well, hi, selamat malam Voxian. Wah, rasanya lama banget ya kita nggak ketemu ya. Kita nggak cuap-cuap, rasanya lama banget ya Voxian. Wow, dan akhirnya di malam hari ini, di malam apa ya, malam Jumat. Wow ya, istilah malam Jumat tuh rasanya horor banget. Tapi pada malam hari ini semoga nggak horor ya Voxian ya, karena Baby Jasmine hadir untuk menemani Anda sampai nanti pukul 11 malam, tentunya dengan lagu-lagu yang akan menemani waktu istirahat Anda juga ya Voxian di malam hari ini. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Semoga semuanya Voxian dalam keadaan sehat dan bahagia juga ya Voxian. Tapi sih masih awal bulan gini, harusnya masih senyum ya. Apanya yang senyum? Dompetnya yang senyum. Tapi apapun kondisi Anda pada malam hari ini, Baby Jasmine akan tetap temenin Anda sampai nanti pukul 11 malam. Untuk Anda yang mau gabungan bareng Baby, boleh banget dong ya gabungan bareng Baby di sini melalui WhatsApp di 087878x102. Untuk Anda mau gabungan boleh banget, kirim salam boleh, request lagu boleh, yang mau curhat-curhat tentang kesehariannya di hari ini, seharian ini boleh banget, langsung aja dikirimin melalui WhatsApp di 087878x102. Dan untuk Anda yang mau mendengarkan Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun, boleh banget gabungan streamingan melalui website di www.foxradiobali.com ya. Untuk Anda juga jangan sampai lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram di 102FM Fox Radio Bali dan juga di Facebook ya, di Fox Radio Bali. Pokoknya sampai nanti pukul 11 malam, Baby akan menemani Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda di waktu istirahat Anda juga Voxian ya, sampai nanti pukul 11 malam. Kalau malam ini Anda sedang tersenyum karena seseorang, jangan lupa buat diungkapin ya Voxian ya. Tapi kalau yang tersisa hanya kenangan, semoga lagu ini bisa menjadi peluk yang sederhana untuk Anda. Satu buah lagu dari Sheila on 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

ngasih-ngasih ada lawan. Gimana malam hari ini sudah mengucapkan terima kasih belum untuk cintanya untuk orang tercinta Anda karena sudah hadir di kehidupan Anda gitu ya Foxy. Ini jangan lupa ya selalu bilang makasih untuk orang-orang di sekitar Anda yang bisa ngebuat Anda senang, bisa ngebuat Anda bahagia juga. Jangan sampai ya lupa bilang makasih walaupun memang enggak dikasih materi tapi seenggaknya ya cinta itu lebih besar dari segala materi yang ada di dunia ini. Iya gak sih? Tapi ya Foxian ya, makin kesini kan teknologi itu makin canggih juga ya. Semuanya itu udah dipermudah Foxian ya. Salah satunya ya Foxian yang udah dipermudah lagi adalah cara untuk promosi bisnis Anda supaya banyak banget orang yang kenal sama bisnis Anda. Dan cara yang simple, cara yang mudah, caranya adalah untuk mempromosikan bisnis Anda di Fox Radio Bali. Karena spesial nih ya, di bulan kemerdekaan nanti bakal ada Independence on Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket, Anda bakal mendapatkan 17 kali ad-libs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Cocok banget nih untuk Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif lagi. Tapi diingat Foxian, dan promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026 dan tidak berlaku kelipatan. Dan slotnya juga terbatas banget, jadi jangan sampai kelewatan juga, jangan sampai kehabisan slot lo ya. Langsung aja boleh untuk Anda yang minat hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga ya, supaya bisnis Anda juga lebih banyak dikenal orang dan lebih mudah lagi ya ditauin sama orang. Independence on Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegel linu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Radio.

Only Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah One. Lagu The Massive boleh ya, membunuh katanya Foxian ya, cinta ini membunuhku. Kalau yang satu ini tidak akan membunuh siapapun, bahkan ini menguntungkan siapapun yang ikut ya Foxian. Jadi Bibi mau ngingetin untuk Anda soal reward umroh bareng sangat-sangat ya, supaya Anda juga gak kelupaan. Karena periodenya tuh sampai tanggal 1 Desember 2026 aja Foxian. Apalagi sekarang tuh caranya lebih gampang lagi dari cara yang sebelumnya. Kenapa enggak dicoba dulu, siapa tahu Anda beruntung ya Foxian. Caranya gampang banget, Anda bisa mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian Belur, Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori peserta, karyawan, konsumen atau sangasian. Tuliskan kategori peserta pada amplop. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga yang beralamat di Jalan Sawo, nomor 88 Banjarsading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangin reward umroh bareng Sanga-Sanga.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwe ambusan inenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Waduh FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing adalah why. Arwana ku nanti, waduh nunggu lagi ya Foxian ya. Katanya kalau dia jodoh dia pasti balik lagi. Tapi yang balik malah notifikasi promo, bukan chat dari dia gitu ya. Lucunya ya Foxian, kita sering juga nunggu dia berubah, nunggu dia peka, nunggu dia punya waktu. Padahal yang jelas-jelas nungguin kita cuma baterai HP yang tinggal 5% aja. Kadang yang bikin capek itu bukan karena cintanya yang gagal, tapi karena kita tuh terlalu setia sama harapan yang dari awal sebenarnya tuh gak menjanjikan gitu ya. Kalau Anda lagi di fase itu, mungkin ini saatnya untuk berhenti menghitung berapa lama Anda menunggu lagi dan mulai bertanya, emang masih pantas ya, masih worth it untuk ditunggu. Ingat loh kata Raisa ya Foxian ya, apalah arti menunggu bila kamu gak cinta lagi.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Glenn Fredly, sekali ini saja spesial untuk Anda Foxy di malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang Bibi hadirkan bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini Foxy ya. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu nih untuk Foxy yang udah hadir, yang udah nemenin Bibi. Terima kasih banyak ya Foxy yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Bibi di sini. Ada Kak Gripas Usugiana sudah ikutan hadir. Halo, selamat malam. Terima kasih ya sudah ikutan hadir, sudah gabungan bareng Bibi di sini. Ada Ibu Lestri juga di sini dari seputaran ABN Semal Badung ya, sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak. Ada KWPS Pondok sudah ikutan hadir juga dari seputaran lebih ya. Terima kasih sudah ikutan hadir. Lalu ada Ketua Purwa, halo ketuaku. Selamat malam, terima kasih sudah gabungan bareng Bibi di sini ya. Semoga terhibur juga dengan lagu yang sudah Bibi hadirkan. Lalu ada Kak Putu Purwati juga sudah ikutan hadir di sini dari Kertawinangun Sidekari, sudah ikutan hadir ya. Terima kasih banyak. Katanya lagunya mau didengar sambil beristirahat di rumah. Wow, semoga lagu yang sudah dihadirkan bisa menemani waktu istirahat ya untuk Foxy juga semuanya. Semoga bisa menemani kegiatan Anda di malam hari ini. Mungkin dari Anda ada yang lagi lembur, ada yang masih push kerjaan, ada yang masih push skripsian, mungkin yang lagi dengerin Baby. Semoga lagu-lagu yang Baby hadirkan bisa menemani malam hari Anda ya. Lanjut lagi ada Kamode Hendra Saputra dari seputaran Tabanan. Terima kasih banyak sudah ikutan hadir ya bareng Baby di sini. Semoga bisa terhibur juga dengan lagu-lagu yang Baby hadirkan. Lalu ada Kak Nyoman Landung dari seputaran Klungkung sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Ada Warsekoli dari seputaran Antiga sudah ikutan hadir juga. Cok Gus Permana dari seputaran Sukawati juga sudah ikutan nongol di sini bareng Baby. Ada Kak Dewi Ari juga dari Klungkung, ada Tumiem Virgo, ada De Apong juga dari seputaran Klungkung, ada Kadek Pajar, lalu ada Sang Tuketut dari seputaran Gianyar ya sudah ikutan hadir juga. Ada Putu Stone dari seputaran Yang Batu sudah ikutan hadir. Ada Agus Eka dari seputaran Buleleng. Ada Kakek Kunarah sudah ikutan hadir juga. Dan ada Aba Waisal juga dari seputaran Samplangan Gianyar sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Ya seperti nggak tahu ya, malam-malam gini emang beda aja gitu ya. Malam memang punya cerita dan caranya sendiri untuk ngebuat kita tuh mengingat banyak hal soal seseorang, tentang sebuah percakapan, atau mungkin tentang perasaan yang sampai hari ini masih belum dan memilih untuk diam. Dan untuk Anda yang sedang menyimpan cerita yang belum sempat terucap, ada satu buah lagu untuk Anda dari Niji, Rahasia Hati.

Sing adalah One Streeters Down with Here Without You. Special rendezvous di malam hari ini, semoga bisa menemani malam hari Anda. Tapi kalau Here Without You, baby udah biasa sih ya. Karena memang sudah terbiasa sendiri, kemana-mana sendiri, setiap hari juga sendiri. Tapi kalau di sini tanpa produk sangat-sangat, baby nggak bisa. Karena baby tergolong remaja jompo ya. Yang cepat capek, cepat pegel-pegel, dan kulitnya sangat sensitif, cepat gatal-gatal juga. Jadi baby sangat memerlukan yang namanya produk sangat-sangat. Dan untuk Anda yang lagi cari all produk sangat-sangat, sekarang makin gampang lagi ngedapetinnya. Bisa langsung aja mampir ke outlet sangat-sangat yang ada di Keranyang Bali, itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu, produk sangat-sangat juga sudah hadir, tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi udah enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena udah ada di semua wilayah Indonesia, dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing adalah one.

Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Craig David, Unbelievable, spesial untuk Anda di malam hari ini, Foxian. Dan lagu ini juga akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Wah, gak kerasa ya, sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri, Foxian. Tapi sebelum itu, Baby mau ucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah nemenin Baby selama 2 jam belakangan. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam belum sempat Baby bacakan, dan juga request lagu yang belum bisa seluruhnya Baby putarkan pada malam hari ini, Foxian ya. Untuk Anda yang lagi beraktivitas, yang mungkin sekarang udah mau istirahat gitu ya, atau mungkin masih harus melanjutkan aktivitasnya, semangat, jangan lupa istirahat ya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa minum air putih yang banyak ya, stay hydrated tentunya di malam hari ini, Foxian. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

0: Ultimate Sangga Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sangga-Sangga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangga-Sangga, sing ada lawan.